bang irusang jermang pen arap lubinam si ibang ay suron en an si suron piju jam si suron piju jam si bang jilikot pudang bang chong mita huklang Sinang niraplu saryang Anon barmi adaprang Lepo nang lumanang Si araplu saryang Bangchal nam yudunan Andani machor abang Kisurun ikiban Si sang litoy thanang punang chilo chisang Si bang irusang jormang Si ibang akin yon kang yang Bang hong yang binam penkin yon parlian Si bang saluni kang yang pensen ser sumbi thok lan Si bang men mun ki sung dam Si bang sang di su ki lang Si bang uciar yang tang An lanon ni pong run yang lan ni rap lu ser yang Ke piching aranam si kipacoy matang Marun aranam Tong dandi kacohang mauser sumbi kang jang

0: Lapana porang litum. Tan pari ajamek ang dengalong. Aot kimi pon alam thi mate development of character buthak hirulos milik kethan nang litum arjulong itanglo. Lake akaswani difu. Adun tu lamkan ajamek ang dengalo. Puthot ingkung hini hong hap pu alamkan. Arjik sina labangso alamkan ketok abang lake sang pi promila kiling pi. Labangso alamkan along kaceparjan atum. Lake sar eteron kaceparjan nabang Samson ingti long sing teron kaceparjan pon Roman ingti amlong teron kaceparjan pon pandar teron thengtom teron kaceparjan pon thengsong ingti sampri teron pi kaceparjan duhumi ingleng pi malin teron pi kaceparjan sengkan kimi ingti pi sangkur teron kaceparjan pon ananda ingti mirdan timung pi kaceparjan lake hunmon rohang pi atum henlo lapen labang so ajai me kapachun lake ake hai prodip rong par lapen kacharabdun abang Samson inti tatangte labang so alamkan hong hapo arjik sinang.
1: Pini puthot ingkung hini hong hap polamkan arjuik sinang. Labangso lamkan ketok abang laki sang pi promila kiling pi sang ti langso so cheng dhenta karbiang long. Lapen labangso lamkan along kacheparjana tum laki sar et teron kacheparjana bang Samson ing ti long sing teron kacheparjan pon Roman ing ti amlong teron kacheparjan pon Fandar teron, thengtom teron, kacheparjan pon, thengsong ingti, sampri teron pi, kacheparjan, dohumi ingleng pi, malin teron pi, kacheparjan, sengkan kimi ingti pi, sangkur teron, kacheparjan pon, anondo ingti, mirdan timung pi, kacheparjan pon laki, hunmon ronghang pi, atum henlo. Lapen labang so ajay mek, kapachuna bang laki, ake hai, Prodip rongphar lapen kacherabdun abang Samson ingti totang te arju ik sine honghapu alamkan.

0: Pini Ladakh Studio Lo, Karbi Anglong East Divisional Long Sai Klembom, Deputy Conservator of Forest, Akehai, Pranob Terang. Aprangsi, Kardom na Pajiriklo.
1: Kardom.
0: Terang Akehai, Pini Jasa Medpet Pen Ili Tuma Bangkela, Kai Ke Thek Longwer, Ili Karbi Akehai Tumke Ake Ong Dungke Ing Nama Long Chikidu Pule Pude Sitami, Lasi, Ing Nama Kung Long Chikidu Lu Putang Te, Kai Ta, Marat Marenga Pipen, Kache Song Nangwer Asan Sikit Thek Long. Labang Song Bong Ke, Marat Marenga Piang Bong Ta, Ignar hello, apai ke ong muncut monit pen kacarwo teglober. Lasi ahok pet pen apangki. La monit la pen ignar ambong. Kupisi la pan kecilang selera rima, kupisi la pan keciun iran ma. La pen la bangso keciun iku pusan si gitu ke pang sampo mak. Hemisi ason kupusan si gitu tek pomak. La ka do ka wela ma putak tanjima.
1: Ahok lo lakke. Ignar ke habidalong ke akit hinai. Ajontu mate
0: apilo
1: apilo lasi ladagla ingnar tumke abang asai thetan masi abang ajon thetan masi la tumke chu hormutanang o lasi la tum chopan lote mane lapu ahur ben dampo la tum towar suding la kichu me hormuan alang tum churi ponpo chopon bom dambom si la tum akhu dalong che dambom po lasi la son thak thak si la tum ingnar tumke lapu dambom dambom pen alo ahut pen ke la tum an kicho ahormu banon longke la habita pitum ba la ingnara marat marenga pitum la hitum kicho ason namung ta nonke habita lom kombo mason lom la masi non mangke ingnar dumta ahuda dak pen ke la pu amithanga a khut pen side kuri se ane la pu akaprega hin lam si la tum la nanma hidi longle hidia jo hidi sok kicho dam la hai pen si mane hala dak hidi to sok ke mena porlote ing long ben wang po nang sun pak si la tum la idea sok chupo la so ke chu a jok la penang na tung ya a ke thitang a jontu binak pot marad marad pi pot la si la so pot mane la tum bang ke chok abang ke nang pik ani si si si la tum ke ani si 2 quintal ba a an ba la po apine bang folder la tum nang nang kok la si la tum la so amithang apo ka phan afarman si la tum la pu lan manela hidia jo betheta dampo la sokemen hot chulun po la sopena joine hala dakla adungarai rong asora tumbangta la so aina dumphan kiplung mate hala tuma sok kechebosai
0: kala kacherai
1: do kacherai phan chepajogi phan sila tumta ingna dumphan plunglun letilo plung po la tumta pine metheng tom pen ta ho pine goltis pen ban bathili pen abdun po la son si manela anikan wang tame kisumana dimla jhak jhak long area jut mane la tum chopan vera jo dungrai lomlote la haya conflict bang jitu so nanat kache tingkeng son dokok kilo la dag la sila jitu ingar tum ta bang ta kangchir du hotel ta bang ta ahan ge nangkok lo na tum ke lapu ilin lini palam ke lila tum ya kointon lan si nangkok la sila soposi la arong arong dampo la tum nanma hidia jo bithe la tum ajo bit ajo phelo dame la tum to dam pak po la chu dam po la pena so pena jog la rong so ta ki plung dun pene po nana la so ahong ghat mane la so ka chi bhong ason lukok lo marar maring ben muni da tum ta la si rong so ta me thang chu tiki pa me anan arji ding pena tum chalana pa me pen ka chi ro ra por hut chi ro long le det plote la ta la dak la tum ta ningjang je po la si ahut pen ke la forest tum han si akoi pi po forest dumphan mane forest department manda sab laso bang lasi nitumta la forest tumta laso season hot bang ke la so ka season hot bang ke nitumta staff dumphan dispute po dak toidun po la ben adak la tumrong sor phanta me laso ingnar phan kiplung thegi phan la photka bo po bom bo de lo la laso photka mokha adonadon rondam po not mala hidia

Sibailara nam paru anta sandi acinam mangrikru pilu yang ke nakimrang

0: Laporan-laporan hal itu. Saudara yang lain kelun. Arja angke pelang alun, arja long itang lo. Lun bari mang dengki laporan si kang tonik lo. Lake akasbani dipu. Adun tu ang deng lantum malam sopora pilote arja cek longpo.
1: Chen chen ka

0: pensi sopinso inut bikrom timung pu lepen abit si kibisi ke anima timung pi pu ilo penoni li ke dobom ke da berela dila jitu Hebron Children Home long si nili ke do lepen ke nili 1971 anikan rom ke pu penajok nili accident dat lo nili keng Pakistan a bom si nili accident lo langsung accident penajok si nili 1973 ani kan nili pension bang nang kok lo si pension bang dat pen nili anda di pu karbeng long district council long ta men nili chokamar kam pion kam ribinu department long nili kam claim dan lo 1978 an pen 1978 pen nili ok pran la an mi oi pen ajok si nili kam ta me chu dum du blo la pen si nili pen ni pen be ha be pa la son si choklem bom lo la pen ke 1990 91 92 93 alam ke nili ke so ta me bisi do kok lo la pen si long le phelang pen ke nili chipe doi nang kok lo sorkar pen ke long son an tame chepedoi eta son si manlo sita sab odolang sinili gospel banglo Jesu Kristo gospel ke bang penajok nili jirpo nili tuma prang military 1960 dan ikan dura raba korte FL Songa alang nili lipan gospel bang penajok si arnam nira domlo lang sorkar dom kimi penajok sinili ningkan siang bong nili opran medet sinili Christian manlo la si Christian mandet pen si nili non Hebron Children Home school pene nili chewanlo lan si nili somaratum solo bang pli ke kapuri avedalo sita non bang thom bang ke solo bahini sopin soinut ke puri sita degree an chipe undun si non sorkara kam ta me choklem don bom latum la pe non nili hemasor sita me pini non nili tum dak sarpi sarbra la pen somar pen sita me ningrong pen dudun long bom lo lepilan para me nilipan sorkara hin pen penang an nilipan aman nang ipido armia hin pen Delhi pen sitame Calcutta pen sitame Assam Guwahati pen sitame pen aham ahom sorkar pen sitame nilipan aman nang ipi penang ando lepeno nili tum family si hemisi punang koklo ni tum hemisi ke nilitum nang la children home school ke wan pen ajok no nilitum mission mission school pen ajok si kadu ka bit mai ka charli si tamia prang dam bom pu je thek long lo la pen no nilis kai long ke nililan sot lo ke dam tang akayang bom ke nili ki du ki sung ke boy ke lak pen si nili kai si pa dam lo si tamme no nili Christian ke man pen arnam nikachin so pen ajok non pinia ni ke Mereka mempun pensi kadu kabe donrab cepo cero jipi jipu pensi tamai pu cethek cethan cingki cethan lombom lupa si nili cemata pensi arnama pan cero lo lapen ke pini ledak nili pan nili kehang dak rido center tim pensi tamai lang tum tamai nili nila hin pen kadom pisi pajir lo.
1: Nang cero lo nang li kaya lamu mete nang li cethek ding lamu nang li naga cethan apot tangte pamu nang li army akam ke klem dun mate se pahia kam ke klem dun na aputak nang li na chethan lo kopia ning kan se nang li army long ki ludun la pen kuson se ki ludun long chok ma la so putak nang li na chethan ni jima
0: nili halang sohut nili soko nili tum boy pick nili tum hema ve ri da ve son pajang re nili tum sarbura bikha rekchot se nili tum afan nepethe pidinglo sitamini libang themuchot ben si ajok sinili diphu na chong bilo rong pen diphu na chong birlo la pen si military kabhorti le karjulong la pugali sita munira tum pu chingrum o theklong si dunlo amane li phana la san sinang wai pon datlo sinili military dunlong poblo long soki dunlong pen ajok ben nili kai long akisum ke dupiklo military sakuria son an ke military sakuria son an akidukke nok da velop si nili mo nili so nili su tame military ke padun delo pusi nili semi tame ketang ason lo Sitame Arnam Nilipan Kerap si 1971.